gogoma pura makore awedzira hakusi gona kwenyu kana ngora kwenyu asano kudai ndi mwari wenyu pati pachedu nasi bafadze tikupembererira tichikora zvedu hamwe kuma drinks hamwe kuma coats mwezi akufara pana anestesi tarisa pana kana yakasofesi ndi beti je gogobiu makore awedzira zvodadisa genga ndikufara zvekuti nasi gogoma kuda ngova gocheza ndi beti je gogobiu makore awedzira zvodadisa genga ndikufara zvekuti nasi gogoma kuda ngova gocheza kurudziro yangu gogora mbai muchienda kuchechi musafurirwe kuenda kukechi kechi nana yes kana kuti vana problem.

Pane yanga ndasangana nayo pa Facebook zuva ranhasi iri nyaya yemitupo. Hanzizoni kune mitupo inosiyana siyana. Vanhu vanotoita zvinhu zvakasiyana siyana nemitupo iyi. Pataurwa mitupo yakasiyana siyana, pataurwa 5. Wangu inini mutupo waitwa panumber 4. Panumber 4 wangu chinzanzi vaira moyo, vanogeza. Vanogezisa, vanogona kugeza. Number 1 yanzi inovava kwete mbichana. Hanzi ndivana chihira, chivana chihiriri. Munotsigirana here nenyu? Kana iwe une mukadzi chihira, icho kwadi here kuti vana chihira vanovava? Kana une mukadzi mamoyo, icho kwadi here kuti vana mamoyo vanozvininipisa? Pamitupo apa. Kana une mukadzi wako angava murume, kuti vana mamoyo vanozvininipisa?